0: 같이 무서워 아니야.
1: 무서워
0: 남자 하면 쇼하러 드윙처럼 노래 한 입이다.

Kalau emang puncaknya cinta adalah doa, berarti mendoakan orang-orang yang kita cintai tapi gak bisa kita miliki, jadi punya tantangan tersendiri. Gak semua yang kita mau bisa terjadi.

begitu, karena di dalam kebudayaan kita itu terdapat perbedaan jenjang antara orang tua dan anak begitu, dan mereka semua harus saling memahami untuk mencapai sebuah kesepakatan, sebuah hubungan yang baik itu harus saling memahami begitu. Karena hari ini banyak banget orang-orang yang benar-benar berbeda pola pengasuhannya dulu dan sekarang gitu. Masih dengar gak sih? Cek. Nah, kalian juga bisa mengkombinasikan pola asuh yang saya sebutkan tadi. Jadi gak harus ngambil salah satu, kalian juga bisa mengkombinasikan. Tapi ada satu cara yang paling efektif menurut saya adalah mengenali anak terlebih dahulu. Jadi apa namanya, sebelum menerapkan pola asuh yang baik untuk anak itu mengetahui kepribadian anaknya dulu begitu, untuk menciptakan sebuah koneksi atau sebuah hubungan atau sebuah komunikasi yang baik dengan anak dulu, baru kita tentukan pola asuhnya. Bukan pola asuh dulu baru kita bisa berkomunikasi, tapi komunikasi dulu baru kita terapkan pola asuh, agar anak juga tidak merasa bahwa dirinya adalah sebuah robot yang apa ya, yang terlahir terus disuruh-suruh doang gitu. Enggak, biar orang tua dan anak juga memenuhi atau melengkapi

atau mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh anak begitu. Itu sih yang dulu menjadi kesepakatan saya waktu teman-teman saya dulu kuliah gitu. Jadi untuk apa namanya, untuk mencapai atau memilih pola asuh yang baik untuk anak, kita harus kenal dulu dengan anak, kepribadiannya gimana, terus maunya gimana gitu, terus yang baik gimana begitu ya. Karena banyak sekali anak-anak yang maunya gini tapi gak baik buat dia gitu. Ada yang anak-anak maunya, saya mau main HP sampai 8 jam gitu, tapi gak baik buat dirinya gitu, atau tidak sesuai bakatnya, atau dengan bermain 8 jam tidak sesuai perkembangan anaknya begitu. Karena setiap pola asuh juga perlu diingat, setiap pola asuh juga memiliki hal-hal yang negatif. Setiap pola asuh juga memiliki sisi negatif daripada positif gitu. Jadi itu yang harus diberikan atau di

dan inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, saya tidak jadi inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: 中。
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

shall we do?

shall we do?

yang terluka oleh cinta, oleh seluruh nelangsa hidup yang celaka. Doli, tempat mentari sengaja ditunda, di mana cinta

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _____. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi
7: This

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu-lagu

jam 1 malam. Bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu. Pasien ruangan nomor 11 kali ini berusia 42 tahun. Pasien korban kecelakaan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ucapku ketika sudah berada di dalam. Perlahan dia menggenggam dan menarik tanganku agar aku jadi lebih mendekat lagi. Setelah sudah cukup dekat, dengan suara nyaris berbisik, dia bilang, ada suara perempuan bernyanyi di kamar mandi, Sus. Cukup kaget aku mendengarnya. Tapi dengan tenang aku bilang, ah, itu mungkin suara dari televisi, Pak. Lalu aku berjalan ke kamar mandi dan membuka pintunya. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tuh, Pak, kosong. Bapak istirahat saja ya, supaya lekas membaik. Bapak itu hanya diam sambil masih tetap menunjukkan raut wajah was-was. Setelah itu, aku keluar kembali ke meja perawat. Itu salah satu cerita pasien yang kebetulan dirawat di kamar nomor 11. Kamar yang beberapa minggu sebelumnya dihuni oleh almarhumah Ibu Juwita. Sudah beberapa kali aku dan teman-teman perawat lain membahasnya. Kamar yang pernah menjadi ruang perawatan Ibu Juwita. Beberapa teman cerita kalau mereka beberapa kali mendengar atau merasakan hal aneh ketika berada di dalam kamar itu. Ataupun ketika hanya sedang melintas di depannya. Seringkali terdengar suara perempuan bernyanyi atau sekedar bersenandung. Suara yang menyanyikan tembang Jawa. Suara nyanyian perempuan itu bersumber dari dalam kamar. Ada teman perawat yang akhirnya punya keberanian untuk membuka pintu kamar yang pada saat itu memang dalam keadaan kosong. Ketika nyanyian kembali terdengar, dia tak menemukan apa-apa. Kamar benar dalam keadaan kosong, tapi sekujur tubuhnya langsung merinding hebat.

Setelah pikir panjang, dia langsung pergi meninggalkan ruangan. Ada pula rekan bagian kebersihan yang mengalami peristiwa yang seram juga. Dia tiba-tiba melihat sosok perempuan yang mirip dengan Ibu Juwita tengah terbaring di atas tempat tidur. Tanpa pikir panjang, temanku ini langsung terbirit-birit keluar ruangan saat itu juga. Banyak kejadian aneh yang menimpa mereka. Sedangkan aku sama sekali belum pernah merasakannya. Sampai pada suatu malam, akhirnya aku alami juga kejadian seram yang mungkin akan aku ingat selama hidup. Malam itu hanya ada 3 ruangan yang berisi pasien. Sisanya kosong, termasuk ruangan nomor 11. Kebetulan aku kebagian shift malam bersama dengan 2 rekan lainnya. Kami bertugas di lantai itu. Setelah semua pembesuk sudah pergi, suasana kembali menjadi sangat sepi dan senyap, apalagi ketika malam beranjak larut. Tidak, kami ke lantai 1 dulu ya. Ada yang butuh bantuan. Suara Ida mengagetkanku, membuyarkan lamunan. Ya, tapi jangan lama-lama ya, jawabku kemudian. Waktu itu jam 12 malam, ketika akhirnya aku sendirian duduk di meja depan ruang perawat. Hingga tiba saatnya aku harus mengunjungi ruang pasien satu persatu, memeriksa keadaan dan melakukan keperluan lainnya.

pasien yang ada di ruangan paling ujung adalah pasien yang paling terakhir aku kunjungi. Untuk menuju ruangan itu, aku harus berjalan melintas depan ruangan nomor 11. Yah, ruangan Ibu Juwita. Saat melewatinya pertama kali, tak ada kejadian apa-apa.

Lalu aku meneruskan langkah menuju pasien paling ujung. Setelah semuanya selesai, aku kembali berjalan ke ruang perawat. Untuk itu, aku harus melewati kamar nomor 11 lagi.

Nah, pada saat inilah aku melihat hal aneh. Dari luar, terlihat dari jendelanya. Kalau lampu, ruangan nomor 11 menyala terang. Padahal, tadi waktu lewat pertama kali, keadaannya gelap. Lampunya mati semua. Tanpa berpikir macam-macam, aku langsung masuk ke ruangan itu. Benar, lampunya menyala semuanya. Termasuk yang ada di atas tempat tidur. Lalu, aku langsung mematikan semua lampu. Setelah ruangan sudah menjadi gelap, tiba-tiba sesuatu terjadi. Aku mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung, yang bersumber dari dalam kamar mandi. Nyanyian tembang Jawa yang aku ingat dulu Ibu Juwita sering menyanyikannya sebelum tidur. Merinding, aku langsung bergegas keluar ruangan. Sesampainya di meja, aku langsung duduk sambil memikirkan apa yang baru terjadi. Akhirnya, aku merasakan apa yang sudah pernah teman-temanku rasakan. Begitu gumamku dalam hati. Di hadapanku, ada lorong panjang yang lampunya sengaja kami biarkan dalam keadaan redup ketika malam hari. Pintu-pintu ruang rawat pasien berada pada kanan dan kiri lorong. Ruangan nomor 11 berada di sebelah kanan. Aku hanya bisa melamun sendirian, memandang ke lorong itu, hingga tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkanku. Ada bel berbunyi, bel yang menandakan kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan di dalam ruangannya. Aku terkejut, aku kaget, karena bel yang berbunyi adalah bel dari ruangan nomor 11. Ruangan yang pernah ditempati Ibu Juwita. Beberapa saat lamanya bel itu terus-menerus berbunyi. Aku berusaha untuk tak menghiraukannya.

cukup lega. Tapi tak lama kemudian, suasana kembali menjadi hening dan sepi, ditambah dengan perasaanku yang semakin tak karuan, membuat keadaan semakin mencekam. Aku langsung memicingkan mata, memandang ke lorong ketika mendengar sesuatu. Aku berusaha mencari tahu sumber suara. Ternyata yang kudengar adalah suara pintu yang terbuka. Pintu ruangan yang letaknya di dekat ujung lorong. Tapi aku belum tahu ruangan yang mana. Terus aku perhatikan lorong itu sampai kemudian ada sesuatu yang terjadi. Dari kejauhan, aku melihat ada sosok yang berjalan keluar, kemudian berdiri di depan pintu, menghadap pintu ruangan lain yang ada di hadapannya. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan jubah pasien, berdiri diam sambil tangan kirinya memegang botol infus. Yap, sosok itu keluar dari dalam kamar nomor 11. Aku terpaku, diam tak mampu berbuat apa-apa. Tubuhku kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Kemudian perlahan sosok perempuan itu memutar tubuhnya, jadi menghadap ke arah tempat aku duduk. Dalam keadaan lampu yang temaram, aku yang melihat dari kejauhan sangat yakin kalau itu sosok yang mirip dengan Ibu Juwita. Tubuhku gemetaran, ketakutan, ketika pelan-pelan dia berjalan mendekat.

atas lantai, terdengar ditarik, ditarik mendekat ke arah tempat aku duduk. Aku masih menundukkan wajah, tak berani melihat. Suaranya semakin dekat dan semakin dekat, sampai akhirnya berhenti berbunyi. Dalam keadaan menunduk, aku sangat yakin kalau sosok yang berjalan melewati tiang infus itu sudah berdiri tepat di hadapan. Nyaris menangis, aku ketakutan, semakin ketakutan ketika mulai terdengar pelan senandung nyanyian tembang Jawa. Suara senandung yang sumbernya sangat dekat. Tubuhku bergetar hebat. Cukup lama peristiwa ini berlangsung. Sampai akhirnya, sambil menangis, aku memaksa diri untuk mengangkat wajah. Benar, sosok Ibu Juwita sedang berdiri di hadapan. Tangan kirinya memegang tiang infus, mengenakan jubah pasien berwarna biru. Rambut putih panjangnya tergerai, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Yap, datar tanpa ekspresi. Kami berhadapan selama beberapa saat. Dalam ketakutan, akhirnya aku mulai bisa untuk berdoa dalam hati. Lalu perlahan aku kembali menundukkan wajah sambil terus berdoa. Lama-kelamaan, senandung nyanyian menghilang hingga akhirnya tak terdengar lagi.

Ketika sudah muncul keberanian, aku mengangkat wajah. Sosok Ibu Juwita sudah tak terlihat. Hanya lorong gelap, kosong, yang ada di hadapan. Tak berapa lama kemudian, dua rekanku berdatangan. Baiklah, selesai. Sekian kisah dari Di Balik Dinding.

sih tutup sesi Ghost Station malam hari ini. Terima kasih buat Sobat Inspiratif atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi Ghost Station minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri.

aku masih belum bisa melihat mereka dengan jelas. Tapi tak lama, beberapa detik kemudian, akhirnya aku dapat melihat mereka dengan jelas setelah jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja. Tapi tiba-tiba mereka berhenti, lalu berdiri diam sekitar 5 meter di depan. Orang-orang itu berada di sisi jalan sebelah kanan, sementara aku di sebelah kiri. Kuarahkan pemotor lurus ke depan, tapi tak mengarahkannya langsung ke rombongan itu, karena tak mau dianggap tak sopan. Itulah kenapa pada detik ini aku masih juga belum bisa melihat mereka dengan jelas. Yang aku tahu, mereka sedang berdiri berbaris ke belakang. Rasa penasaranku memuncak. Perasaan mulai tak enak. Kenapa mereka tadi tiba-tiba berhenti ya? Lalu berdiri diam tak melanjutkan langkah. Karena itulah, akhirnya aku nekat untuk mengarahkan lampu motor ke arah mereka. Dan saat itulah, aku melihat semuanya. Melihat pemandangan sangat seram di tempat yang sama sekali aku tak mengenalinya. Ternyata, mereka ada 6 orang. 2 berdiri di depan, 4 di belakang.

Empat orang di belakang terlihat seperti sedang membawa sesuatu, membopong suatu benda di atas pundaknya. Ternyata mereka rombongan pembawa jenazah. Empat orang di belakang ternyata sedang memanggul keranda mayat. Siapa mereka? Kenapa tengah malam begini berjalan beriringan membawa keranda? Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduku berdiri semua. Ternyata juga bukan itu yang membuat ketakutanku memuncak sampai ke ruang batin. Bukan, masih ada lagi. Aku langsung memutar motor ke arah berlawanan, berniat untuk kembali lagi saja ke arah datang tadi. Tak mau berpapasan dengan rombongan itu. Aku amat sangat ketakutan. Kenapa begitu? Apa yang membuat aku sangat ketakutan? Aku melihat kalau ternyata mereka semua tak berkepala, hanya badan saja. Itulah yang membuatku sangat ketakutan. Setelah motor sudah berbalik arah, entah disebabkan rasa takut yang membuncah atau bagaimana, tiba-tiba mesin motorku mati. Setelah itu, aku coba nyalakan lagi, berusaha terus sampai mesin hidup lagi. Kemudian melirik sedikit ke belakang dengan maksud untuk melihat rombongan seram itu. Tuhan, ternyata mereka mulai bergerak maju mendekat ke arahku. Melihat itu semua, aku semakin panik, terus coba menyalakan mesin motor. Nyaris teriak ketika sadar kalau mereka sekarang sudah berada tepat di samping, berjalan pelan dengan langkah kontai. Aku ketakutan rombongan tanpa kepala pembawa keranda mayat sedang melintas di sebelah kananku. Hingga akhirnya datang keajaiban, tiba-tiba mesin motorku menyala. Detik itu pula aku langsung ngacap gas, meninggalkan rombongan seram itu di belakang. Selesai? Belum. Beberapa menit kemudian aku merasa ada yang aneh. Ada yang terasa berbeda dengan motorku. Kali ini sepertinya lebih berat. Aku merasa kalau beban motor jadi bertambah. Rasanya seperti sedang membonceng

Dan benar saja, ketika aku melirik kaca spion, aku mencoba melihatnya. Tak terlalu jelas, tapi sekilas ternyata benar. Aku melihat dan merasa kalau ada sosok sedang duduk di jok belakang. Aku semakin ketakutan, rentetan bait doa aku baca dalam hati. Motor terus kupacu entah kemana, yang aku mau hanya pergi ke tempat. Yang aku tuju. Kira-kira 2 atau 3 menit kemudian, jantungku seperti berhenti berdetak ketika merasakan ada tepukan pelan di pundak. Kemudian perlahan aku menghentikan motor. Aku merasa kalau penumpang gelap yang duduk di belakang turun dari motor. Bodohnya, setelah itu aku malah menoleh ke arahnya. Benar aja, di sebelah kiri aku melihat ada sosok sedang berdiri. Dia berdiri, dia mematung, tanpa kepala. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas. Tak lama, sekitar beberapa menit kemudian, aku akhirnya kembali menemui jalan aspal. Jalan aspal yang kali ini aku bisa mengenalinya. Kemudian aku terus melaju pulang sampai akhirnya pada jam 2 dini hari sampai di rumah dengan selamat. Baiklah, sekian cerita kali ini.

Oke, kisah ini ilusi kutip dari Kumparan Bri Story.

Hantu Kromo Leo sendiri merupakan hantu yang ketika menampakkan diri tidak pernah sendirian. Bisa dikatakan, Kromo Leo ini tipe hantu yang populis. Hantu ini sangat populer di pedesaan, utamanya pedesaan yang terletak di kaki gunung. Hantu Kromo Leo dikenal oleh warga desa sebagai hantu berwujud rombongan pengantar jenazah.

salah satunya adalah Puji Sri Rahayu, seorang warga yang tinggal di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mitosnya, berdasarkan cerita, hantu Kromoleo merupakan hantu penanda kematian. Yang artinya, setiap wilayah yang dilewati oleh hantu ini akan mengalami siripah atau kematian dari salah satu warganya.

Uji sedang melewati sebuah jembatan. Dan keesokan harinya, ia melewati jembatan itu lagi. Ditemukan sebuah angkutan desa yang terjungkal dan menewaskan banyak penumpang. Selain pernah melihat sendiri, Uji juga mendengar cerita kengerian yang sama dari hantu jenis ini dari Pak D-nya. Pada waktu itu, di kampungnya terdapat berita duka karena ada warga yang meninggal dunia akibat mengalami insiden kecelakaan di Jakarta. Jenazah warga tersebut lantas langsung dibawa pulang ke kampung halaman. Ketika jenazah sampai di rumah duka pada sore hari, suasana di desa berubah menjadi mencekam. Karena sampainya sore, maka untuk sementara waktu jenazah diinapkan dan baru dimakamkan keesokan harinya. Usai pemakaman, suasana desa semakin sepi. Saat itu, Puji dan Pak D-nya baru pulang dari rumah saudaranya dan harus melewati depan rumah warga yang meninggal itu untuk bisa sampai ke rumah.

Suatu ketika Pak D-nya berjalan kaki sendirian dalam keheningan malam. Akan tetapi setelah melewati rumah duka, Pak D-nya mendengar suara yang berasal dari belakang. Ketika menoleh ke belakang, Pak D-nya melihat ada banyak orang. Padahal sebelumnya suasana sangat sepi. Pak D-nya pun menduka jika orang-orang tersebut adalah hantu. Orang-orang tersebut mendengungkan suara yang tak jelas pelafalannya. Orang-orang itu terlihat tengah menggotong keranda mayat. Anehnya, ketika orang-orang itu semakin mendekat, Pak D-nya tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Di Magelang sendiri, fenomena seperti itu disebut dengan istilah tenggangan. Pak D pun akhirnya berjongkok dan rombongan itu pun melewatinya. Suara dari orang-orang itu semakin jelas terdengar dan semakin seram.

harus tahu bahwa mereka juga hidup di dalam lingkungan masyarakat, hidup dalam keadaan sosial, yang dimana harusnya perubahan perilaku ketika dia main game tidak ditunjukkan ke dalam suatu hubungan bermasyarakat gitu. Karena banyak banget orang-orang yang main game yang akhirnya menjadi orang yang annoying gitu ya, orang yang benar-benar benar-benar dijauhi di masyarakat. Karena tadi sebelum saya dapat sebuah skripsi dari adik kelas saya mencoba mencari-cari. Saya mencoba mencari-cari artikel-artikel tentang game Free Fire gitu ya. Ternyata ada artikel-artikel tentang game Free Fire gitu. Salah satunya adalah di indoesport.com. Artikelnya adalah tentang kecanduan Free Fire seorang remaja alami perubahan perilaku. Seorang remaja asal Bangka Barat yang mengalami perubahan perilaku setelah kecanduan game Free Fire. Kabar ini

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

dan dapat dibuktikan melalui foto aura seperti itu. Nah, untuk foto aura untuk Nancy and Tape ini saya akan bahas nanti ya, secara ilmiahnya ya, karena foto aura ini juga tidak terbukti secara ilmiah kalau memang manusia itu mempunyai aura begitu. Oke. Tapi kita langsung lanjut aja ke dalam karakteristik anak-anak indigo. Nah, sebenarnya nggak ada alat ukur, apalagi pengukuran psikologi yang standar ilmiahnya tinggi yang dapat menentukan keberadaan indigo. Karena standar ilmiah untuk pengukuran adalah, kalau nggak variabel dan apa ya? Konstan? Iya, lupa saya. Nah, intinya indigo itu bukan cuma tentang klinik-klinik dan ngurusin alam sebelah kayak jin, demit, setan, iblis dan lain-lain ya. Anak-anak indigo adalah anak-anak yang sudah matang secara spiritual meskipun mereka masih anak-anak. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dunia ini. Sejak kecil mereka merasakan sense of mission yang kuat karena mereka selalu mencari dan mempertanyakan makna hidup mereka di dunia ini. Mereka juga tertarik dengan spiritualitas dan agak sulit dikotakkan dalam suatu dogma atau kepercayaan tertentu. Dalam institusi seperti sekolah, mereka bisa dianggap rebel atau nakal karena mereka adalah anak-anak yang resisten terhadap otoritas atau hierarki absolut. Nah, dan karakteristik anak indigo ini adalah, wah banyak banget. Oke, nanti saya akan bacakan. Ciri-ciri anak indigo. Di sini ada penyendiri, pintar dan kreatif.

Terus bahasa Inggris semua ya. Terus mempunyai ketertarikan pada spiritual. Terus saya rasa semua semua banyak sekali teman-teman yang kalau mendengarkan ini tentang karakteristik indigo, saya rasa banyak sekali orang-orang atau anak-anak yang masuk ke dalam karakteristik tersebut gitu. Dan kalau dilihat dari psikologi, di psikologi ini mendiagnosa bahwa anak-anak indigo ini bisa dikategorikan sebagai anak gifted, ADHD, schizophren, highly sensitive person, begitu. Jadi anak gifted ini kalau kalau misalkan ya anak dia dia ngaku indigo kemudian didiagnosis secara psikologi dia masuk ke gifted, berarti anak-anak indigo ini bisa masuk dalam kategori kategori gifted atau berbakat.

Hehehe.

itu adalah sebuah artikel tentang perubahan perilaku yang dialami seorang remaja ketika dia bermain game Free Fire. Sebenarnya ya semua game ya, enggak hanya Free Fire doang, tapi Free Fire yang sedang kita bahas di sini karena memang game-game Free Fire juga sedang viral akhir-akhir ini gitu.

Karena kita tahu hari ini atau beberapa tahun belakangan ini perkembangan teknologi memang sangat pesat, di mana semua manusia, satu orang manusia bisa mengakses game begitu cepat, begitu banyak. Berbeda ketika kita 10 tahun yang lalu, ada banyak banget orang-orang yang gak bisa mengakses game atau mengakses permainan yang segitu banyaknya gitu. Dan kita hanya perlu kuota dan HP untuk bermain game online, yang dimana dengan kuota dan HP untuk bermain game online kita bisa bermain dengan cukup menyenangkan, yang dimana hal-hal tersebut tidak bisa kita dapatkan di dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi buat orang-orang yang sudah mempunyai anak gitu ya, bahwa ketika mereka mempunyai anak dalam waktu-waktu saat ini adalah sebuah krisis, di mana perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Maka orang-orang tua juga menjadi gelisah dan dilema ketika

オッケー。oke lanjut。Kegelisahan dan dilema atas perubahan pola perilaku anak dalam bergadget menjadi salah satu jejak problematika pandemi. Meski masalah gadget addict atau kecanduan handphone atau gadget atau gawai

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
11: Give me some guitars, punk.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
11: I don't mind if you put me out just like a candle flame.

0: tinggal berapa, ayo?
1: Dia tinggal 9 lah.
2: Nah, kalau anak ayamnya ada 7, pergi 4, tinggal berapa coba?
3: Tinggal
4: 3.
5: Sekarang, kalau anak ayamnya 7, pergi semua, tinggal

Bandung. Aduh. Kenapa namanya waifu? Karena memang yang suka nonton anime ini rata-rata laki-laki begitu. Jadi kebanyakan laki-laki yang kemudian banyak banget orang-orang yang mempunyai wife atau pasangan-pasangan yang tidak di dunia nyata gitu. Yang bahkan subjeknya aja berbeda dimensi dengan kita gitu loh. Ini sudah tingkatan masuk ke dalam nekrofilia. Kalau memang dia memutuskan untuk mencintai waifu daripada mencintai orang yang real life begitu ya. Karena dia nggak bisa membedakan nih mana yang real life, mana yang angan-angan. Ya sebenarnya itu bukan angan-angan juga gitu. Cuman di dalam bayangan dia itu adalah seseorang yang hidup gitu. Ini untuk waifu yang akut ya. Yang cuman akon-akon doang, mending kalian stop aja deh gitu. Dikurang-kurangin lah gitu. Nah, ternyata setelah hikokomori ternyata ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu wibu. Tulisannya weabo gitu ya. Wibu tentu lebih tinggi lagi tingkatannya. Seorang wibu tidak hanya menyukai anime, namun mereka juga suka dengan tempat anime tersebut dilahirkan. Tentu, jawaban dari pernyataan tersebut adalah Jepang. Wibu biasanya cenderung mempunyai tingkah laku seperti orang Jepang pada umumnya. Padahal mereka sendiri tidak tinggal di Jepang, bahkan pergi ke Jepang pun mereka mungkin belum pernah. Hal ini biasa dipandang aneh oleh orang normal pada umumnya. Jadi maksudnya orang normal pada umumnya ini orang yang di Indonesia ya, gitu. Kalau orangnya dari Jepang terus berperilaku seperti orang Jepang ya enggak masalah gitu. Karena memang wibu ini sudah tidak bisa membedakan realitas di mana dia di Indonesia atau di Jepang. Yang iklimnya saja beda, kebudayaannya beda dan kebiasaannya berbeda begitu. Bahkan bahasanya juga berbeda gitu. Yang biasanya para wibu ini akan mengganti bahasa mereka menjadi bahasa Jepang sebisanya ya, karena memang orang Indonesia gitu kan nggak belajar bahasa Jepang dari dulu, kita belajarnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang yang orang yang mencoba untuk berbahasa Jepang, jangan terlalu ngejudge dulu. Mungkin mereka memang kuliah di sastra Jepang, dan kuliah di sastra Jepang itu nanti kalau lulus jadi apa ya? Naruto. Kuliah sastra Jepang itu kalau lulus jadi apa? Gaet. Naruto Tsubasa. Jadi orang-orang yang memaksakan dirinya padahal tidak sesuai dengan realitasnya, itu bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan gitu. Orang-orang yang tidak bisa membedakan realitas antara realitas
dan harapannya dan juga passionnya begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu yang biasanya dinilai sebagai gangguan kejiwaan.

Everett.

Terima kasih atas atensi Sobat Inspiratif semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi Ghost Station mendatang dengan kisah-kisah yang lebih menarik lagi.

Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Lucy, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di program Ghost Station pada malam hari ini, Kamis 14 Januari 2021, tepat pada pukul 23.01.

seperti biasanya, program Ghost Station Ilusi bakal mengulas kisah horor, mistis, bahkan urban legend. Dan itu Ilusi juga bacakan cerita-cerita horor dari artikel ataupun cerita dari narasumber. Mungkin sobat inspiratif ingin share cerita atau pengalaman tersebut, bisa kirim cerita tersebut via email ke gs@inspiradio.id atau bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio. Inspiradio. Nantinya setiap email atau DM yang masuk akan Ilusi bacakan di program.

0: konspirasi tanpa batas.
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspiratif.

0: media sosial dalam bentuk real sebagai model bagi perkembangan kualitas mentalnya di masa depan. Tema detoksifikasi gadget ini sering disikapi secara a priori oleh orang tua dengan kalimat, mosok sih, isok ta, wis kadunge, wangel banget, gitu. Dan beragam pernyataan berkonotasi pesimistis, bahkan apatis, yang acuh tak acuh gitu. Sikapi ini mungkin menjadi gambaran bahwa orang tua pun sudah ada pada titik jenuh dalam berupaya kuratif menangani anak-anak mereka yang sedang dalam lingkaran gadget addict. Namun tidak kemudian kondisi ini menjadikan kita sebagai orang tua lebur dalam keputusasaan, pengasuhan dan kerumitan problematika di dalamnya. Untuk itu, detoksifikasi gadget ini pun menjadi sebuah treatment yang sudah segera selayaknya kita coba sebelum kondisi gadget adik ini menjadi semakin merapuhkan karakter anak-anak kita. Detoksifikasi gadget menjadi program utama yang pernah diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi anak dan remaja dengan permasalahan kecanduan internet dengan mendirikan camp detoksifikasi sejak 2014. Kita dapat mengadopsi upaya yang dilakukan camp dalam menangani anak dengan fokus pada kegiatan dan aktivitas apapun yang intinya membatasi anak untuk berinteraksi dengan gadgetnya melalui beberapa treatment yang diberikan. Mengajak anak untuk kembali beraktivitas ke alam, kayak olahraga, bermain, menggambar, beternak, berkebun, memancing, merupakan langkah yang efektif untuk mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Kegiatan konseling yang diterapkan oleh camp dapat kita adaptasi dengan cara sering mengajak anak untuk berdialog, ngobrol bareng, mendongeng, atau sekedar bercerita tentang apapun yang dialami anak hari ini, terlebih saat anak menjelang tidur menghadapi hari raya gitu kan. Karena banyak banget orang-orang yang terlalu sibuk mempersiapkan hari raya.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi

0: rockstar Indonesia.
1: Masih bersama Slam buat sobat inspiratif. Kota Batu Radio.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya Rika Obi dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: atau kalian nanti menjawab terus jawabannya kok benar semua, itu berarti kalian punya potensi untuk menjadi psikopat gitu. Dan kalau kalian sudah tahu mempunyai potensi itu, kalian harus bisa mengontrol diri kalian gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk penilaiannya. Nanti saya akan berikan sebuah jawaban-jawaban.
1: Hai, saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
3: Saya RJ Nanda.
4: Saya RJ Andir.
5: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
6: Saya RJ Lia.
7: Saya RJ Blind.
8: Hai, saya RJ Sevan.
9: Saya RJ Sef.
10: Saya RJ Jul.
11: Saya RJ Sachan.
12: Saya RJ Cah.
13: Saya Rizky Hafidzah.
14: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
9: hanya di
15: Inspiradio. Inspiradio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Dicariin di pesantren enggak ada, hah? Buang, sholat.
1: Iya, Mak, iya.
0: Tuh lu denger tuh lu azan.
1: Iya, iya, Mak.
0: Eh, buang. Lu semua bubar, bubar, sholat.
2: Gimana aja apa ya, Mak?
0: Bubar.
3: Banyak penonton, Mak.
0: Iya, buang, buang.
3: Mak, itu, Mak.
0: Buang, buang, buang. Ini, Mak.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Sob, gue udah siap nih. Tapi gue masih di rumah ibu gue. Ada barang yang mau gue bawa ke Jakarta. Nanti kalian jemput gue di sini ya.

0: Kak Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
0: Saya RJ Nanda.
2: Saya RJ Andir.
3: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
4: Saya RJ Lian.
5: Saya RJ Blind.
6: Hai, saya RJ Sefan.
7: Saya RJ Sef.
8: Saya RJ Jul.
9: Saya RJ Rsacan.
10: Saya RJ Ica.
11: Saya Rizky Hafidzah.
12: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
7: Hanya di
6: Inspiradio.
7: Inspirasi.

0: Besok keluarga baru aku sampai dah. Bila aku tak ada, kau jaga diri.
1: Kau jaga hati.

Halo Inspired, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKLB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

mereka itu maksudnya doi ya, untuk menelepon atau mengirim SMS minggu depan? Atau kalian akan menganggap bahwa hubungan telah berakhir? Ini bisa tampak kasar, tetapi bisa membuat Anda menutup diri dan memulihkan perasaan kehilangan kendali dan kekuasaan gitu. Jadi dikasih batas waktu, maunya gimana nih gitu, lanjut apa enggak gitu. Dikasih batas waktu, kalau memang di batas waktu itu tidak ada kejelasan, ya udah kalian di ghosting gitu. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Kalian mungkin tidak memiliki bukti atau konteks untuk menyimpulkan mengapa orang lain meninggalkan hubungan tersebut. Jadi jangan merendahkan diri sendiri dan membuat diri Anda semakin terluka secara emosional. Jadi mengghosting atau dighosting itu juga enggak sepenuhnya salah kalian gitu.

0: சரி, ஓகே சாயங்கால். சரி bentar, volumenya diturunkan dulu. Oke. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kalian sendiri ketika kalian mengalami atau menjadi korban ghosting begitu ya. Karena memang bukan sepenuhnya salah kalian begitu. Karena kita gak bisa mengontrol perasaan kita kan. Jadi kalian gak perlu menyalahkan diri kalian terlalu keras begitu. Oke, lalu selanjutnya adalah jangan menghukum perasaan kalian dengan melakukan hal yang buruk. Jadi misalkan kalian di ghosting, itu jangan mematikan rasa sakit dengan obat-obatan, alkohol, atau minuman keras lainnya. Mungkin saat Anda melakukan hal-hal tersebut, Anda bisa merasa lebih nyaman. Tetapi ingatlah bahwa perasaan lebih nyaman karena mengkonsumsi alkohol berlebih dan obat-obatan terlarang hanya bersifat sementara. Kalian bahkan mungkin akan mendapati diri kalian menghadapi perasaan sulit di kemudian hari pada waktu yang lebih tidak nyaman seperti dalam hubungan Anda selanjutnya. Gitu. Lanjut. Habiskan waktu.
1: Inspirasi tanpa batas.
2: Selamat malam saudara-saudara. Sebentar lagi akan Anda saksikan Gigi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiratio.
2: Apa mungkin kita lebih beruntung dari Adam yang tidak pernah diberi bilik khusus untuk memilih seperti apa pasangannya kelak? Lurus atau keriting rambutnya, bebal atau lembut perasa, tenang atau penuh gemuk

Apa mungkin kita lebih beruntung dari Hawa yang tidak pernah diberi tangan di atas untuk memilih seperti apa pasangannya kelak? Seram atau damai marahnya, kasar atau baik bertutur kata.

0: Apa mungkin kita lebih beruntung dari pertunjukan paling romantis di tanah surga?
1: Apa mungkin kita lebih beruntung dari Adam dan Ibu Hawa?

0: karena kita manusia-manusia yang liar.
1: Bisa merasa bahwa surga terlalu besar untuk hanya diisi berdua.
0: Bisa aku persilahkan orang lain masuk.
1: Aku pun juga.
0: Perasaan tidak pernah cukup.
1: Kalau kita bukan pertunjukan paling romantis di tanah surga,
0: maka dalam naungan

0: Ting tak keluar lagi, para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jang Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean.
1: Itulah pengantin kurang ajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis Bung Sumang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.

Dan juga nggak ada bosan-bosannya. Saya ingatkan kepada kalian bahwa jika kalian pengen berbagi informasi, curhat, request, tanya jawab, kritik dan saran, atau apapun itu, langsung saja masuk ke inspiradio.id, karena semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan begitu. Oke, kita masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu self harm. Apa sih self harm itu? Atau kalian pernah gak sih self harm? Atau kalian punya teman atau kenalan kalian atau saudara dekat yang pernah melakukan self harm, atau kalian pernah melihat orang yang pernah melakukan self harm? Jadi guys, jadi sobat inspiratif, jadi self harm ini adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang bisa terjadi karena masalah emosi. Self harm pun dilakukan pelakunya dalam beberapa bentuk, seperti menyayat, membuat goresan, hingga membakar bagian tubuh tertentu. Karena empati sangat diperlukan dalam membantu orang yang menyakiti diri sendiri, begitu. Bagi sebagian orang, ini kok audionya. Bagi sebagian orang, self harm ini adalah sebuah solusi atau jalan keluar ketika orang tersebut mengalami suatu kondisi di mana orang tersebut ini mengalami berbagai banyak emosi yang ada di dalam dirinya yang terus dipendem, nggak bisa dikeluarin, yang keluarnya lewat self harm ini gitu. Sebenarnya fenomena ini dulu itu pernah viral tahun berapa ya? 2010? 2011? Pokoknya banyak banget orang-orang yang mengunggah foto waktu itu, zamannya Facebook ya. Belum ada Instagram, belum ada YouTube kalau nggak salah. I don't know, pokoknya waktu itu saya lihatnya di YouTube dan banyak banget orang-orang yang melakukan self harm ini. Jadi banyak sekali cewek-cewek atau cowok-cowok itu melukai dirinya. Jadi kayak menulis nama gebetannya, mantannya, pacarnya, atau bahkan siapa, artis-artis gitu ya, nama artis-artis atau nama idolanya gitu di tangannya. Jadi ditulis gitu, difoto, terus diupload di sosial media begitu. Apakah itu termasuk self harm? Ya bisa jadi begitu. Tapi sebenarnya self harm ini punya nama lain, namanya adalah self injury. Jadi menyakiti diri sendiri gitu. Nah, cara menyakitinya ini ada banyak. Ada yang dipakein cutter. Jadi disayat-sayat gitu tubuhnya pakai tangannya, pakai cutter, atau ditusuk-tusuk pakai jarum, atau malah dibakar. Entah itu tangannya, entah itu, pokoknya disulut api begitu. Karena memang setiap jiwa memiliki toleransi yang berbeda dalam memahami dan menangani masalah emosinya. Beberapa orang pun mungkin terjebak dalam tindakan yang gak sehat, kayak self harm atau menyakiti diri sendiri. Ketika seseorang merasa tak ada cara lain yang bisa membantunya, bagaimana membantu orang yang menyakiti dirinya sendiri?
Sorry guys, agak lemot karena memang cuaca lagi tidak bersahabat begitu ya. Jadi

0: Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Kamu yang selalu gak peduli sama aku. Selalu asik dengan dirinya kamu sendiri.
2: Kamu aja yang gak ngerti. Kamu kira gampang untuk terus hidup dengan kamu?
1: Kamu pikir aku bahagia hidup sama kamu? Hah? Kamu tuh bener sendiri, tau gak?
2: Ras, ngajak!

0: Sekarang gampang untuk hidup dengan kamu.
1: Kau pikir aku bahagia hidup sama kamu? Hah? Kamu tuh menang sendiri, tau gak?
0: Ra, coba kamu lihat diri kamu sendiri, Ra. Ngaca! Ngaca!

Bunuh diri itu bukan jalan keluar bagi setiap masalah yang ada gitu. Mau seberat apapun, mau seburuk apapun masalah yang kalian hadapi, jangan sampai atau jangan pernah terpikir untuk bunuh diri gitu, karena itu bukan jalan keluar, itu juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Maka lebih baik bahwa kalian berikhtiar, berdoa, bermeditasi atau apapun itu yang menjauhkan kalian dari masalah atau melupakan atau bahkan menguatkan diri kalian untuk diterpa masalah-masalah yang lebih berat gitu. Itulah kenapa Mental Mantul selalu hadir untuk kalian yang ingin berkonsultasi setiap Selasa, agar kalian mengerti bahwa hidup kalian itu berharga, hidup kalian itu sangat terhubung dengan orang-orang yang lain gitu. Makanya kalau mau sharing atau mau konsultasi atau mau berbagi informasi, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Semua yang kalian tuliskan di sana akan saya respon gitu. Makanya Mental Mantul hadir untuk kalian agar kalian gak sendirian gitu. Jadi pentingnya untuk menyayangi diri sendiri dan pentingnya untuk selalu berpikir positif gitu. Oke.

Apakah orang-orang yang bunuh diri termasuk orang yang mempunyai gangguan mental? Jawabannya bisa iya karena orang-orang dengan tumpukan stres yang banyak yang kemudian mereka enggak tahu solusinya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Itu sudah termasuk gangguan mental. Bunuh diri tetap bukan solusi. Bunuh diri tetap bukan pelarian. Karena kematian bukan pelarian. Oke. Okay?

Kamana musikna? Aduh, aing mah

Steady.